Balls of the Dyke. Vacheri vegoride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride, angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo. Fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121 819, kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoride.

0: Yeah. Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi. Zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi. Zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi. Asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzwa pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba
1: imba.
0: Mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe. Aiwa imbodya sipunu yenyatsi, imbodya sipunu yenyatsi. Utori newako wanoti wako amene kule kachi. People invest womu kuda munhu, iwe you wrestle wobva waruma. Pocha maechos poita anyungu,
1: poita maechos.
0: Ah, tumai meni iro wemunhu,
1: iro wemunhu.
0: Musha unotsva tumai benji aro wegods. Ah, pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira. Patakarwira mumabira, amana marira. Asi kugara kuzvanzikwa apa dikitare yenyu diraiku miraikure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti fanisa munhu pamenyu kusvika Jesu wadzoka. Katirangane pachedu umwe wedu. Aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu. Une chowera une musikano chakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain. Aiwa.